gidajen da a sauraron radio akan internet wato yanar gizo da kuma ka iya sauke manhajar akan Play Store ko kuma App Store bitas inda 4.6 muna kan TuneIn Radio Gallery da kuma mai tuna Radio Apps a cikin wannan kasancewa domin ilmantar wa fadan kantarwa game da nishadin tarwa da ka iya turo mana sakonka akan 0900 289 4332 zan maimaita 0900 289 4332 mita tsayin 4.6 ake sauraro.

kake ce mita 94.5 ake sauraro kadan sauraro ya shafa wannan sakon yana cewa in hali ya samu a gaida masa da wakilin gonan kasar Kangare da gado da masu hakimin kasar Kangare sako daga dan Amar wakilin gonan kasar Kangare da fatan sarkin gonan Kangare yana tare da mu a daidai wannan lokaci dan Amar mun ga sakon ka kuma muna godiya a daidai wannan lokaci da

haka yake wannan sakon yana cewa salamu muna tare da kai sako daga Habibu dan kanawun Makka da fatan Habibu yana jin dadin

haka yake. Wannan sako ya fito ne daga Jibrin Madaki, yana mai cewa barka da warhaka. A gaida mun da babana dan Rimingar, kuma da fatan za a tashi lafiya.

haka yake mita 94.6 ake sauraro wannan sakon ya fito ne daga wakilin gonar hakimin kasar Kangere yana mai cewa yana mai cewa a muku fatan alkhairi domin kuwa a halin yanzu yana tare da ku a daidai wannan lokaci. Sako daga dan Amar din wakilin gonar Kangere. Mita 94.6 ake